0: Leka 5 horas ni 10 minutos, maese lejo kasi kwa sacha ramu ranza mkiseti kawa na ukumeka wakati katleji na wengi samiteri ya radio msambi ki msoro provinciali ya Inyambani. Kongoma 5 horas ni 40 kasi kuchika tsalama hungu hiliru mla jindao kutan masoku na inakulore idrasi makondela ukumeka kuna kama lungisela ka chikatleji.
1: Hey Juma, se ugumbila mchikitelwa wena alhambedini.
2: Hey Saidi, nongwani masiku nzekela nzinga gwimbangi. Loko nzi gwimba mchikitelo, nzo ingetela kuhisa.
1: Mila wanzifana la wena. Kanilejo, nzi gamili hiku ichikuwa na nzisi wa kuhisa nyana. Kuhunza kukuma dzedzedzi. Ahijona lejo?
2: Nisini masevi, a dzedzedzi, gaho lisa jiru. Inga shukutu kuyantirweni. Avanana, vanga shukutu kuya chikoleni.
1: Hijo na maseve, mina ningamu ya mina. Hiya ikela lomka mchikitelo, hambi kuhisa. Hingela le hiti fikela wanchi masiku.
2: Ula lisini maseve, amchikitelo chifikelo cha hina. Akusukela le jukela kupenzuka. Zita gwimba mchikitelo wa mina. Laka mbeidu masiku wakhi. Zinga tapazamu. Tifikela ka dzedzedzi kuekela nzeni ka mchikitelo ugwimbilo yaku lambeduini kutani kasangu gawena wat masiku.

0: 5:40 iramba inokulori drasi makondera nemahungu echindau.
1: Provinsi yo inyambane ni masoko ayo.

Gichili gichili mungana usangwisa leji longoloku wa hinavana nilirimia shito la Radio Msambiki. Ilongoloku leo na kutaka loku ziku sonto ni sonde kami kamali. Akalongoloku wanawanya mkita ula ula shungetanu. Himu kuwa loo wabaha kubana na kasiba vechibu. Nishipotikezu kunga valori shikifazi umakriyansi exemplari. Akalongoloku wanaonya mungita kumashigava shaina shatolo vetu kunga mabulu ya mina, shimangana jamina, miloku nzukula. Nanziku jale shaku nyamuki kau pangalati gamina Anastasia Nelson kau ingilet, mana Verna Dajimilda kau vunetel, titiu krimildu komeka seketele galongoloku lo. Hativale shaku kakama loa chirami kambe hafanele nyana kuhiti juja nyana, kambe itakombela mana Verna chela uchenji kasi hikina hisusa chirami.

0: Hiu yili ka uchenji na tsembale jaku munga nonga sekaya ukumiki na ukina ikusa uchenji ganya munga gaza kisangovu. Jeji taka shigavasha na shu sungula shamabulu. Lai tozo wako kavangana vayana le jaku hii mkuwa leo bama haku kasi kubatawe ushibuku kava wanu vangana. Aye nisemi.
1: Mabulu ya hina.
2: Ai bulen, ai bulen.

0: Gichili gichili mungana jisangusa leshi shigava sha ina sho sungula sha mabulo aga mabula nyamukhe tawulawula shingetano hi makungu lawa ma hakuvana na kasi va vechi buku lomu tikweni laitozwa ku vangana va hina na va ikhamusela zvine va fanela ku ma hakasi va vechi buku yeshi stolola ni mungana mino sungula gichili krizal
1: gichili
0: krizal davega vana ke famisa ku Jini munga maha kasa viga wana kifamba kwati?
1: Jino gondi.
0: Munga na wateja unya mwke ula ula hiyeni?
1: Aye.
0: Ya mwke ula ula hima kungu la wa maha kufana na kasiva vechibuku. Munga na krizalde uchibuku lo mtu kweni? Jini maha kukasiva vechibuku?
1: Zoki wani pava chali wa mye liwa mwanyi wanyu.
0: Munga na krizalde wa mte mwani munga na lua akala kuku vechibuku lo mtu kweni?
1: Tamutiva.
0: Jini maha ku?
1: Angana respetu. Aivati mali angalo sivani
0: anga munga ona mungana lo jaku amungana lo aichibuku kusanga mahe zvili zvazvinene zvinonga mujela mungana lo
1: tino mujeko mungana chicha hiku sele zvazvinene
0: zvini lezvaku anwana na lo anga chibuku afanela kumaha mahloni ka vanhu lava hombe
1: afanela kuvalosa lokuna akuma munhu ndlele na mulosa a respectara anga ka ku sinomi loko agondzisiwa
0: Zibungili mungana mene magezi ya wana waseseka. Kami za tembale jaku avangana vaina vajiti vangufu shingatano ima bulu la waya nyamunga. Kami za wata sima misa nzi ula ula kambi ni vangana vaina. Zito ula ula kuna mungana mena ugumesa anga vanya. Gichili vanya?
2: Gichili.
0: Vanya, gifamba siku ini figa wana?
2: Gifamba siku kwati.
0: Jini nga maha kasa figa wana gifamba kwati?
2: No gonza nguvu ndi kazi shakana.
0: Zvina ni mungana vana ku ugonza nguvu mesmo kambo unga tati mahlakanelo ku zaifanela ku hlakana na higonza kambi inga fanele ku hina hitata mahlakanelo kambi fanela ku higonza ungana vana wote zwo ya mukhola ole hiyeni
2: ehehe
0: nyamukhe ola ola hi makungu la va mahakuvana na kasi va vechibuku lo mutikweni mungana vana uchibuku we zvino mahaku kasi a munhu akutiva kwako e vana e munhu munene anwana ndo echibuku zvino mahaku
2: zira savandu zikubera ndi vanhi kare
0: Listen, lejula ola kuwena.
2: Listen.
0: Amasha mgonso anate wana vanya auna respetu. Au shiranzu kugonza kambu hali wenu ndisiplina dunguvu.
2: Nonzo hambara.
0: Mungana vanya, wamtuwa mungana lue waku akala kuku vechibuku.
2: Zamutiva.
0: Shina maha kukasanga vechibuku.
2: Anga shiranzu kurumwa hema kaju wako. Lokarumi wafamba pasia. Lokarumi wakambi. Amu bongela na kaju wako lo wahom. Lokambongela kamba tetelo.
0: Shina. Nelo jama hakumungana loy
2: ayinen
0: anga mo mungona kuna mahaleja kwa hishinen zvino mahaku kasi achicha mungana loy
2: ndendene kumungana me tinja mahanyala la ungana wone ikusa yamanene
0: zvina fanela kukumaha anwana na loy anga chibuku mahlweni ka vanhu va hombe
2: tekava losa Awanyi karishpeitu, loka kumajidalana amvuna, ukumajidalana na ajila kato kate kuchikomba huoko. Kasi kuhunza kwa sila ruwene.
0: Akava chile wa hina, jini wafanela kumaha kasi hina wana na hivye chubuku kama nivangwani.
2: Kufanela kumagonsa kuwe hina hivye ni chishonipu.
0: Zibungili mungana wa mina. Zibungili mungana wa mina magizi ya wanoyo saseka. Kambi nyamuke ula ulili shingetanu. Himakungu la wa maha kuwana na kasiba vechibuku lumu tikuini. Ingaso wakava ngana vaya na leshi yaku. Ifaneli ya hina yaku hina imaha leshi ya jineni. Kasi ava ngana vaya lava kala kushikunibu. Bata wana imaha nyela ya hina wakota kuchincha kambi. Ifaneli ya hina yaku hiveni shikunibu kala wawa hombi. Lukukuma munu lumuruweni himu losa. Lukukuma mubaju na anga shikoto kukatuka achitaratu himu Koma hiwaoka ikatuka nae Logo nae ni michumu imu binzago Ikota kumufuna leji maha nyende ya Wana analawa vanga chibuku lumutikweni Nazo ujae mungana leji yako Ashigabasha inasha mabulu Chichikeli magumu Kamba chofana kalafiki gitaku Chao chao
3: Mabulu ya hina
4: Ahibuleni
5: Ahibuleni
0: Hiwili kashigava shaina shu sungula ingazo akavangana vayana lezvaku anwanana ani faneli ya kuhlonipa vanhu vahombi kasete ve kuchibuku kavatshele vadzi ni vanhu lova vahombi Jeji tateka shigava shaina shaumbiri shinga zvimangana zvamina latete vakavangana vayana zvine vazvikuta kuma izvimangana zvavona

Oyoyo mungana xa sungula xigava xa hina xa ha swimangana swa hina laha hi toya swa ka vanghana va hina ku swini va swi kota kuma hi swimangana swa le sweswi ndzi ta bula ni munghana wa mina wo sungula Gijili Mungana.

0: Hiwili ka uchenji kami na nziku jemungana le jaku alongolokuwa na wachikele magumu. Kami cha aseli chikatinya na cha kuyateka ashiga vashaina shogumesi shinga loku nzikula. Latite wakava ngana vaina jini wa shiva kukumaha loku wakula.
1: Gichili vangana hilaka shikava shaina shaku loku nzikula. Laitu suwaku vangana vahina vahijelaku amilori ya vona loku vakula. Munganonga seyukaya ifanelia wena ya kuulanga lejilewa kukumao na unga seyukula ikusa. Kuni milori nyingi hito isu waku ni vangana vahina. Jeisho staula ula ni munganomi na usungula. Gichili mungana.
2: Gichili.
1: Avitu.
2: Vani antoro habiona dinkome.
1: Mungana vahina hiwi milori ya wena ungana ya manziku.
2: Mina, amlori ya mina hile yako, ziwe doko del.
1: Washiranza ngofa kuwe doko del.
2: Washiranza.
1: Jini umaha kukasi utave doko dela manzi kukasiku.
2: Nzigwanza nguvu.
1: Mungana, kuni binzu waku uve a doko dela. Higi.
2: Hila gaku, nzidama bajika wangana.
1: Zibongili mungana mina, shaa shutasha kweni doko dela giunga dotora fanya, ishone.
2: Ishone.
1: Mungana, loku, waku inga chincha alorlo unga na unga langa yihi.
2: Nzingalanga ku nziwe polisia.
1: Gambi, ulekuwe poise kui?
2: Nzilagwe poise pranzu kama atimba falitia.
1: Dibongili mungana mina vana, jivistawolo ni mungana mungana, gichili mungana?
2: Gichili.
1: Avitu?
2: Edilza Fabiana tenkome.
1: Edimilson, jini ulawa kukumaha luku ukula?
2: Ndilagwe poise.
1: Iye, ni poise gaumbiri. Mungana vana na mungana dimisi. Mala kuwe poise, ajon. Mungana jini ufana loku kumaha kasu uwe poise.
2: Dongo zengu.
1: A poise gima hayini lo mungangweni.
2: Ditakoma timbafa.
1: Zivungili mungana mena Edmilson. Yeshi taula ula ni mungana mena ugumesa. Gichili mungana.
3: Gichili.
1: Avitu.
3: Griselda Nelson.
1: Griselda, jini ulawa kukumaha loku ukula, loku utambeta ashugonzo.
3: Loku nchikula nchimbeta ashugonzo. Tuloku wa mgonzisi.
1: Wajiranza nguvu kugonzisa vangwani mangani?
3: Tashiranza.
1: Jini umaha kukasi utave mgonzisi?
3: Tugonza nguvu.
1: Zibungili mungana mina, hikuutiva amilori, hikuutiva lejilawa kukumaha loku ukula, haijon?
3: Haijon.
1: Mungana ashigavasha inasha loku nzukula ashichekele magumu. Izile jaku mangana vaye na vashova akumaha milori yotala. Mungana nga sekaya. Ifanelia wana ya kuloku mbata kugonza. Ulanga lejilewa kukumaha na chinga sehunza achikati. Mungana ashigavasha inasha chikele magumu. Ashufana kala vigi taku. Chao chao.

Ricatmangue, se 7 horas e 55 minutos de lucida. Ricatmangue, ocorre na Gupeia, Mitumukuliminha, Ritunga, Aritsigo, Kilo, Inha 27, Omukankima, Inha Setembro, Kukaratu, Mitumukuyitunga, e na Congola, Kala, Ricatmangue, 9:54 minutos. A Ricatmangue, Kamoe, Rimanega, Ocasi, Nrani, Inha Kuningi, Ambargutsia, Mitumu, Nivatumigil, Quats, Kulimi, Inha Ritsupi. Kumakira luya ya kwanda na kikatana, inaomba simbinga zoi tuara ish, awi na manago mahungu. Kukulandria, natamu ninga longolo kunya sanana, unaungo kalafubi nga zinofio ala shikika, zinamana kumangu manataku tzinza maputu ini. Inatamana longolo kunzumba, awulu kuhikatinya zinofi 54, kanga inga baika nedi kihika zina ikisa kumitumu kuli minya kitunga. Izora Antonio kwa guro, ndani ya kwa zumanika na kubangala zomungisi, na kitu tzatzabu nyesadi. Wengi sinya wadi, oga mitumu ya rajo Msambiki.

0: Domba, o ressoar do piano e guitarra.
1: Hello, sir. Mungkin semua Radio Mozambique ga longrokunya Zumba walisigura muhunu. Kuga longrokuwa wihinata ya muhunu hita ombedwa Zimba kuye Luis Manuel Mwandu apanya imbi au tulopanga Luis Zanovi mwimbi nyakungunguz mwudi ukuye kwa kama tibu mwani na kuemba zinze mnyo kuhambara mbani kuga nze mwiringa pwarangu zungu zinze poni ainda vupi nsari kumulundu kwa Luis Zanovi. Luis, uyan
2: Oide.
1: Gebara, ingin bekerja dengan imbi. Wow.
2: Aku ingin bekerja. So kita decide dah tu guru mual, na. Pra wamba itu terlalu ni wamba. Wamba macam kalau ingin bekerja dengan mual orang kaya
1: pun. Nego gua wamba.
2: Yang ingin bekerja wamba.
1: Pon aku bana murni mam. Ini mabik aku tak ku karabaduguana orlasari. Itu mabik ayat tu. Kau ingis ya gua orlasari sakunzimu. Nata mana kita nak buat koran dia? Engkau yang benzin menyukar, kau yang benzin mana hirasi aku kau pegang kau ni yang ramai.
2: Usuh anak kau beri,
1: usuh anak kau beri. Wampu pos nak yang benzin yo yo, ia buat samu seginan. Usuh anak kau beri, berani mungkin.

kufanya kungu nyipala elinyonga kufanya kungu karatso kufanya kungu nyipala mai wangu kufanya kungu karatso nyilo bili kutuma shuru mwakanyala pipa tarau nyatsungu nyiri apima kuchopa shuru mwakanyala pipa tarau nyatsungu keni tsunga nyihakisa kuisuka nyiuya taga ama tsunga nyipariso kuisuka nyiuya taga nyipimisili kufoka kumawundu valongu nyiaduka swazini nyidipimisa kupeta kumawundu valongu nyiaduka swazini maivo titsikunyinga va swazini vadimola vakinyala kausuka nyiuya taga Tsikunyinga baswa zini vadimola vaveta kausuka nyuya taga Nyitalomba kukazare ninyama yenyamburi shuru kuide lundangani Nyidilomba kuchata ninyama yenyalushi shuru kuide lundangani Maiwo Tsikunyinga bwandangani Nyidiyama na vaveleke kauburutu nyuya taga Tsikunyinga bwandangani Nyidimana vaveleke kauburutu nyuya taga Olutsukwana nyakudzeka dzingodzi nyitsunga ngoloni vana tsala vakiyo Nyakuwana kudzeka dzingodzi nyitsunga tamoni vana tsala vanengelo Mwandikuya dziri nyatsongoni nyihotswe kudzingona vana tsala vakiyo Mwandikuya dziri nyatsongoni nyihotswe kudzingona vana tsala vakiya na nyongode

0: kaboti barigera
1: nada
0: zikare urangana wago amasisago
1: ngozu
0: ya oyo atagwata ukuta eh ku kanyikanyibwete marigera
1: kanyibwete marigera
0: gwere naso
1: malingiso wote kutalinga batsa ikugwerera
0: kolo kumuhaka anapeuka nesi
1: anapeuka nelo tsayo ndatsumudi malingiso
0: ya
1: Ote kutalinga.
0: Ote kutalinga ba.
1: Basa.
0: Ndo dzinze muzaku sisi mwesu kamusi maneka kusina kugireke. Ndi tafasa
1: kusiyo. Kisiko. Itumbunuku.
0: Tumbunuku.
1: Dzimu kamunya kugipo.
0: Oya ingisaku akulusa kamusi ngala dota nusi ngala gazi. Kizo. Mwana kupila numere kwa wala kapakaima na wadi numere. Kwa wala kapakaima na wadi numere. Kwa wala kapakaima na wadi numere.

0: Sim, kamali. Vambi watu niku vati kanyi vati eni nyikamali kukupala Louise.
1: Kamali.
0: Vambi wanyama eni kukuta insi kuti shuru nindi ya kamala kukupala Tanofe.
1: Kamali.
0: Zimbi zindanga niku ukanda nyisikandi eni nindi ya kamala kukupala lina lango basi.
1: Kamali.
0: Maputu ni nikukande ngisikandi ene ndi

0: Yengisiwa kurandeka wa Rad Msambiki Dichidi o kata ndimaya mitumungu chichupe ka mishiwa ya sontu kalafu hikama dozi yores na kusinga kali hinatani mahungu mungu chichupe onzi yores nata kambini mahungu ngutumsano fwetu wante national mahungu kasi ya ditiku ni ahansi ka ditiku onzi yores ni vinti na uya ni matimu kuna landela kasi uchenji kalama ons ni 54 minutu chikati hino sali sana chiningelo kalo kafu itungulimi la chiputukisi. Paul Masangu ni Derald Minute wengi si uneni.
1: Grace, tupa satakai.

0: bola dia shikela yasindisa msambiki ili msambiki martinga sumeta bola tersa janchaku dia kam liam ifanuel ikula chopi bola fanuel nkamalo ivona kam ava hisekele va msambiki vaningana hintamu va buyelana kampu bo maincela lawa manyoxisi leswi swi vonaka halaya handle hikuva hi ngihi loko va ta va va pfulile minyangwa na dumbanga va hi ku pfumeleliwa i hi sindzisa va ningena ndzeni ka kampu kambe a va hina ndlela ku va nga nghena ndzeni ka kampu kumbe emabankadeni ku akehena mbangu ku tali hi ntamu lana a kampu ya lalgia arena a yi tlheleleni ntlangwini riza na teka bola vona kini kina yi ncheyi na sumeta bola kangesa va bele va bija kaltila biwile kartawa marelo bya ku sungula byi lumba nuna wa afrika tsule ntsheko kumbe va khali hi ntamu a va hisekeli va khali hi ntamu va beli va msambiki nakona na n'wini hi mitwile alfred muyanga loko mukhala kwala ka maencela ya nuna loyi wa ku huma tikweni bya namibia a ta va xikatiso xi lumba msambiki xikatiso xi biwile mbwapitu a nyikelile nawu rizana ni bola a tlhelisa bola dya ntshaku la kumeka ka hi guardare denilson a vona martinho a yenchayini wa famba martinho hi kule martinho a chopile bola dya xikela kambe a va byi kumanga va tlhelisile va msambiki kasi va afrika tsul ya tsindzisa msambiki kwala ka rizan a tlhelisa bola dya ka denilson a nyimisile a yenchayini denilson a jandlela yi kumile a susumeta bola dya tlhelweni luya i milton a wa famba milton a ta tlakula milton a tsemakanyile ndzenakana wa tikampati bid a chopile bola byile mahlweni a nyimisa bola xifuwa martinho wa famba a vona mani batista kangesi va bele va bidi vabyabya kaltini wa famba hi lweyi a tlhelisa bola bya ntshavu la kumeka samuel a yincheyini a tlhelisa byaka ye batista a nyimisile a yi phinyichini a fambile va mi sivelelile ku ni xikatiso xi lumba afrika do sul
1: va ta ba xikatiso va bele va afrika tsulu lana nkama lowu ntsengo wu nyingi enhlayikulu ya vakhuzeli yi nghenaka la yo dumela arena lalji nkama lowu va nga baka xikatiso kutani vabeli va afrika sul mkotoyo a ba xikatiso ya ka guardadedes mazamba a nyiketa fortune mazamba mkotoyo amukele bola lana xikarhi ka meyikampu wa khwela mkotoyo kambe ukamo amba pasi la ku leha a va ha twananga vabeli va afrika sul kumbe va le joni ukamo bola leyi lahlexa voko la nuna wa msambiki va ni ku huwelela vabeli va afrika sul va kombela lana a bola mau kambe ukamo ya tsindzisa tika la joni a susile mbeli wa msambiki
2: kambe leswi swi vonaka julu na stele leswaku ambowa pitu lweyi a swihoxo na kunene swi hoxeliwaka a vabeli va musambiki hileswaku ku tala ka makhambi a swi tshika swi kaluta a ku twa ku huhika vatirhisani kulori hi leka ku va lavita a vakhuzeli lava nghenaka hi ntamu swinene kambe ya dumba swa ku laya a ku xaviwa bidleti vo nghena ntsena
0: leswi swi hoxela hi ntamu milawu ya vusizeleli ka ntlangu wa ku fana ni lowu va tekile va msambiki hi liya msambiki bola kambe va tekile va afrika do sul
1: vabele va afrika do sul hi ta tsindzisa afrika do sul hikwala ka mkhotoyo a nga va mkhotoyo i milangeni a chulula bola la tlhelela xibaba lana vona mkhotoyo kambe ukamo a tenisa afrika do sul mabele la nghozi swinene a chulule bola vabi bola liya luza ta va ponta pedi baliza rilumba mambinyas
0: hey bo steven mendy
1: ya ka va seketeli
0: a voneleliwa hi ntamu hikuva i mugolisi loyi a nga mahlweni hi magolo ka tiko bya afrika do sul hi ku dzingana na aliriu a ni ntlhanu wa magolo a nga luzi mukhandli loko a le kusuhi ni balisa
3: ana clor mayelana ni xitshungu a ni tivi kumbe ku sungula ka kona va ta ve va hakelise a thikithi lano kambe lexi xi tiyeke hileswaku murhangeli wa federation musambi kana football a te a ntlangu lowu mahala
0: ku sunguleni ka kona a hi le kuva a ntlangu ya beliwa stadio national du zimpeto nakona i le mahala kambe ntshaku hi ku vona leswaku a stadio national du zimpeto ku ta amukela a ntlangu wa wubidzi wa selesawu a antlangi wa le Zimpeto na wona u tshamisekanga ku vonekile swa u nga tshuka swi hoxela antlangi luwani luta ka yamukela ntlangu wa Mozambique hi wa u bitiyaka ku yena kutani va tlhelisa antlangu buyelana a la Algi Arena kambe a la Algi Arena swa nga ndlela ku va ku pumbiwa a ku kumeka ka xitshungu hi ntalo ku tlula a matshamela ya ku yamukela a xitadio lexi nga na wona va beke leswaku fanele ku hakeliwa a 70 cash kambe leswi swi vonaka kutani na dumba lava va ninganaka lama a va humesi mali.
3: Julie Mavota, hi nga swi ehleketa leswaku swi humela leswi ku nga hakeliwi mali nkarhi lowu Mozambique a goliseliweke va swi vonile va federation leswaku loko vo pfulela xitshungu xi nghena hi ntamu hi ntalo xi nga ta seketela nhambi ku pfunetela a vatlangi.
0: Alfredo, leswo swa pfumeleka kambe a muti lowu a wu na matshamela ku va u nga yamukela a xitshungu hinkwaxo lexi nga lani a xitshungu i xinyingi hi ntamu lani kampu leyi kampu leyi yo amukela kusuhi ni 3 kumbe 4 mil wa vahlaleli kambe laha ni ni ku dumba ku ni ku tlula a ma 6-7 kumbexana 8 mil wa vanhu va kumekaka lani hi tlhelo bya vusizeleli ka mitlangu ya ku fana ni leyi leswo i xihoxo xikulu Alfredo swi nga tshuka swi khatisa Mozambique swa nga tiko lebyi amukelaka mitlangu ya ku fana ni leyi.
2: 42 minutos 1-1 Mozambique na Afrika Tsulu va ya mahlweni ku ringana hi 1-1
0: va dzingana hi 1-1 bola dzina Mozambique lwa nga ni bola sweswi i Milton simeta badza ka Khensani Mashele a yinceni ka Khensani bela ku sungula a khalutile a tlhela ntshaku Khensani a jandlela yi kumile a ndzulukile a hamba pasi hambi pasi bola dzina ka Batista Batista luya hi Mavila Mavila yi kula a vona Alirio Alirio a nyimisi bola a beka ntlangini kambe kambe va mutekela va Afrika do Sul
1: va tekile tava Fortuna nga ni bola lana ugama Fortuna a tlhelisela ka guarda de Desmazamba ani bola Mazamba yi ugama lisa ka tlheleni la xibaba ku na Mkotoyo Mkotoyo tlhelisela Mazamba guarda redis Mazamba nketa tlheleni la xinene ka Fortuna Fortuna tlhelisela ka ye Mazamba Mazamba Mkotoyo vamba fika numeyi uphelembe hi ugama va tshula bola lana kutani va habela lana xikarhi ka makampu yavo vabeli va Afrika Tsulu ambe bola lana ugama humelelini nuna wa Mozambique a pala bola liya lusa ta va kuchikumetela kulumba Afrika Tsulu frizi ani bola frizi ata chikumetela anga chikumetelanga hi ugama chikumetele bola ya mukeliwa hi T-boy T-boy amba bola lana ka mukeliwa hi mpeli wa Jona ugama va susile va Afrika Tsulu kumbe vabeli va Afrika hivi ya Mozambique attention Alirio ni bola anga amukela ka bola ku humelela Khensani Mashele Julio
0: Khensani wa famba jandlela Khensani anga yi kumi aka nga nsi bela ku sungula khalutila chulula vona Diego Diego yi kula chulwile bebola kumbola sobetela ni ka balisa Khensani Mashele ali kusuhi ku va a gwimba nkukutu layana maencela ya ku xonga Khensani Diego Diego Khensani a chopa mpasha kambe bola dzi aba ankukutu hi letlhelweni fane swa swi Mozambique ni bola hi lu ya Milton ni bola a yinchayini kasi Martinho va tekile va Afrika do Sul
1: va tekile va Afrika do Sul Mkotoyo nga ni bola chula bola la xikarhi ka makampu ya Mozambique kambe bola la famba landzelela andzelekano bola liya luza now aliluzanga atekile mpele wa Mozambique
0: 5 minutos inkama utaka yingeteliwa mtsoka 45 minutos ya kusungula bola dzile mpfukeni bola dya xikela va khaluta va Mozambique mindlela va hikumanga hikuva va Afrika do Sul va sivelele va teka bola dya ka guarda redi Mzamba
1: atekile Mazamba pa bola la xikarhi ka makampu atenção Afrika do Sul ita hamba atake milangena ni bola atemaka nendzeleka na tikambatiberi a lavetela mana lavetela T-boy kambe ugamu T-boy va teke bola bwampe pala kuna nchomo ya bela Mozambique atenção João bola
0: kini ni bola kangisa bola vona Liro Liro anga dzikumanga kambe hili ya Mozambique hi khautile Mozambique a vona bola ndleleni wa famba Martin a encheni kule ta chopa mpasha chopile kambe abatsi nuna wa Afrika do Sul ya sinisa Mozambique Diego ni bola a chincha vona kini hi xifuva ka ntshati lowukulu a ta chulula hi kula jandlela hi kumile a vona tlhelweni hi mani vuyapi i Milton Kambi Fanuel anga yenchanga son bola batekile va Africa do Sul.
1: Batekile va pel va Africa Sul boy sena ni bola e o gamo avatamba contra-ataque. Asusile Moçambique Xoxo. Xoxo Xlumba seleção Mambinhas.
0: 1 minuto 30 segundos Nkamaloko tá no Belueque wa Xangatela. Nkamaloko Moçambique ataca basquetisso. Nuna wa África do Sul wa pulvunzeka layana. Amangala kubata vagadluri ka mbwa pito ali kusuya swivone hunyaminyami. Isikatiso shilumba Moçambique ndzeni ka nsatlo kulu wa guarda Red Denilson. Iye Denilson ataka basikatiso. Abili Denilson bola tsema kanzela kana wat combat beach bola dza shikela nyimisa bola kini kina encha yini ajandela ikumila bola dza tele nkambe kuzanga nuna wa Afrika tsula tsusa bola kamba zvitekanga nkambe kwa Moçambique va kona ali Milton lwa nyimisa ka bola hili ya Moçambique amba pasi jaka Diego Pelembe Diego encha yini anyimisa bola ana mani layana ana Kenstan akangasa bela kusuka Kaltili bola dziluza atava kuchukumetela kulumba Moçambique. Kensani ni bola achikometela vona Diego. Diego anyimisa bola fuwa beka ntlangeni. Ma Kensani wa famba Kensani ata khaluta ka khaltanga. Wa sivelela ku Diego. Tsesa bola dza ntshako. Bo pita ku kunishikatiso. Bom. Na kunena swa twala swa kata ba abili nuna wa Africa do Sul kambe yenchele letziane anga zanga va ivomu ntsena o jule switala ka xiputukese de equilibrio. Na anga swivona leswaku ku ni nuna wa Afrika Tsulu ntshaku kambe a gatlisiwi karata wa marelo Kensani Mashele
1: vata basikatiso va bele va Afrika Tsulu ata va mazamba nga ta tshulula ka bola leya xikala xikarhi ka mikampo bola leyi ala luza lansamento lumba Moçambique
0: 3 minutos ka 5 leti tinha que lui que timeneti mbwa pitulo ya ku huma tikweni bya Namibia. Moçambique ni bola Diego encha yina Jandel ayikumile aba bola dza Mansfield kambe ama enchela ngalanga manene kuva vatekile va Afrika do Sul ya sendisa Moçambique ni bola kina encha yina kangasiwa belo bit va sadwa tela ya ntshaku a vona mbele kulo dza tava Fanuel Fanuel a vona Rizan Rizan a ndzuluta bola dza tlhelweni la kumeka mbele kulo dza tava li Milton Milton a nyimisi bola aya wa fama Milton ayikule a chopi bola a nyimisa hi xifuva lwe hi Batista Batista kangasiwa belo bit va sadwa Kaltila mba pasti Aliri Aliri nkuna ikule a tlhelisa bola dza ka Diego Diego ta Kaltila tlhelisa bola ikule a chopi bola bola dza luza bola de luz da tava kusuka ni bola kulumba tiko dza Afrika do Sul Mzamba nyimisa ka bola
1: ata vetsa bola kutani Mazamba lana tshukisa mkhotso ata va Fortune Fortune ayamkela bola tshelisela ka mkhotso kombe ata mkotoyo mkotoyo nketa Fortune Fortune anketa mkotoyo ko lana xikarhi ka mikampo yakwe Afrika do Sul ankama tatana nwechitsama chukutsasa wacha atisan baba bola chulusa xikarhi ka ndzele ka tikamba tiberi yangena tikula Johnny lana ikola ka tlhelweni la xibaba la taka tlhelisela bola ka yatava Fortune Fortune ani bola tlhelisela mkotoyo mkotoyo wa kombela Freezen wa humelela lana ka bigamba vala kwamba mazhukada kushonga batsemile va Moçambique.
0: Batsemile va Moçambique kola kambeli Milton. Milton a bola kambe gambateka va Afrika do Sul. 49 minutos, 49 segundos. E kusui nkuva itlasaka kumbe ka gamu dza 45 minutos mais 5. Na dumba tava kuchikumetela ka ugamu. Mbwa pito ku ka chikumetela winchume kuva swichipini la na arena la gym. 45 mais 5. Inga tá aí na Anabela a 45 minutos lei.
2: Bom. Busa leswa kum. A vintlangu hi seke xikarhi ka mintlangu a himbiri nhlayile ka minute ya ku sungula leswa kum. Afrika Tsuli na Moçambique a mintlawa leyi bela ku dzingana a goli loko dzinga humelela ka Moçambique kombi ka Afrika Dzonga a xinga ta hlamalisa kambi 15 minutu. Julia vutisi leswa kum. Inga hlayela yini ka 15 minutu nthlaya nhlaya. Ah makayo leya yinwe leswa kum. A swinge hlamalisi kambi 20 minutu ka nkama wolo wa ku sungula ntla wa Afrika Dzonga. U pfula markadora swa teka nga nkama hi 28 minutu Moçambique a dzinganisa antlangu. A loko ka ntlangu lowu a yo huma Moçambique na humela kombi mabola mambiri. ya ku yanguliwa hi lengu kombe manharu na mbiloko ile Afrika-Dzonga a xi nga ta hlamalisa ka leswi a ntlangu wu nga fambisa xiswona ka 45 minutes na hi tiva leswaku i ntlangu wa finali a mintlawa wa yimbirhi yi lwela a ku humelela na mbileswi mintlawa wa yimbirhi se yi chapeleke ku ya akani wa lembe litaka a ku humelela hi leswi ka mintlawa wa yimbirhi swi lavekaka hi kona na mbileswi hi nga kuma na ni swikarhatu swinyingi a ku fambeni ka 45 minutes hikwalaho ka mubi wa mpepo lweyi hikusa ku tala ka swihoxo a vona swihoxo leswi ku hoxeliwaka a vana va Afrika-Dzonga kambe vana va tiko la Mosambiki a nga swi landzeleli swikhatiso na dumba layani Kestani a kume a karta wa marelu ka nkama wolu wa ugamu hikwalaho ka ku va hoxelili a mbeli wa Afrika-Dzonga na dumba leswaku loko yi mbowa pitu mun'wani layani a ta va swi tshiki swikaluta tani hi karta wa marelu bya ku sungula va nyikeke mbeli wa Mosambiki a swi nga na mfanelo ka leswi nga si swona kambe hi ta ku yini swa bola hi leswi nga hlayaka a 45 minutes leyi ya ku sungula a ni tivi tlhelo bya mbowa pitu a mavonelo yenu Stelu na Julu
1: i swona kha ni mamba na bela hi ndlela leyi Alfredo hi tlhelisa rito studio na hi kombela leswaku hi seketeleni hi vunanga kumbe hi mahungu man'wana ha vuya ku nge khale ka sekunda para ka lonkama muyingisetu yi twaka Mosambiki Afrika-Dzonga COSAFA Super 20
3: eka muvana clorina 14:52 minutos ntlangu ta tlhelo vuya mpfukeni hi nkarhi wa 3:15 kumbe 10 minutos loko ile karhi swi cuka khwatsila loko nakona hi cuka ni nkarhi wa swiengetela lowu wa 5 minutos nyikiweke hi tave mpela hi fambisa xoxo 15:10 ta tlhela ku sungulisa ntlangu lowu hi xivaka leswaku Mosambiki a fanele ku va a wina inxuwu wa hina inxuwu wa mina inxuwu wa wena inxuwu un'wana na un'wana loyi a nga n'wana wa Mosambiki a navelaka leswaku bola li ve li tlakuka a Mosambiki makhavelelo ya bola ma ve ni ku humelela a Mosambiki wikset ina 14:54 minutes na now a wulile khwatsi Stele Manyisa leswaku hi fanele ku va hi seketela hi vunanga vhela hi fanele ku va hi seketela hi vunanga a ku vulavula swa karhata ngopfungopfu ku vulavula ka maradio i khale na hi vulavula kambe a ku vulavula ka radio swa karhata leyi i ntiyiso a nga ntiyiso hi fanele ku va hi yi tiva a swi vevukanga kambe hi bonga swinene ku va vayingiseti va mahlweni ku va va langolokana hina eka mintirho leyi ya Radio Mosambiki.

0: Gichili gichili mungana jisangusa leshi shigava shaina sho sungula sha mabulo aga mabula nyamukhe taulaula shingetano himakungula wa mahakuvana na kasiva vechibuku lomutikweni laito zwakuvangana vaina na vaikhamusela zvine vafanana kumaha kasiva vechibuku yeshi stolaula nomungana mino sungula gichili krizal
1: gichili
0: krizal davega vana kufambisa kweni
1: kwa
0: zvine nga maha kasiva gavana kufamba kwa
1: zvino gonda
0: mungana vatazvo nyamukhe laulaula hiyeni
1: Aye,
0: nyamukhela ola hema kungula wa mahakuvana na kasiva vechibuku. Mungana krizalde uchibuku lomutikweni. Zvino mahakukasi vechibuku.
1: Ndzoni pava tjali wa mya ni vanwanyi vanhu.
0: Mungana krizalde wa mutemo nwanu mungana loya akala kukuvechibuku lomutikweni.
1: Tamutiva.
0: Zvina mahaku.
1: Angana respect to

0: enyamunga kambi ndzata sima misa ndzulaula kambi ni vangana va hina ndzulaula ku ni munghana mina wo gumesa anga vhanya gichile vhanya
1: gichile
0: vhanya gifambise kwini vhiki ka wena
1: gifambise khwati
0: zvino nga mahaka se vhiki ka wena gifamba khwati
1: no gonza nguvu ndzi kha ndzi hlakana
0: zvino ni munghana vhanya ku u gonza nguvu mexmo kambi u nga tati mahlakanelo hikusa hi fanele ku hi hlakana na hi gonza kambi hi nga fanele ku hina hi tata mahlakanelo kambi hi fanele ku hi gonza munghana vhanya wa xitaje u nyamuhle wulawula hi yena
1: ahehe
0: nyamuhle wulawula hi makungu lawa va mahaku vanana kasi va ve cibuku lomu tikweni munghana vhanya u cibuku wena zvino mahaku kasi a munhu a ku tivaka ku e vhanya i munhu munene a n'wana ndlwe i cibuku zvino mahaku
1: ndzi lasa vanhu ndzi kumbela ndzi va nyika respect
0: Listen, leswi u lawulaka wena.
1: Listen.
0: Amaxa mugonsana te wena vhanya a wu na respectu a wu xi rhandzi ku gonza kambe a li wena disciplinado ngopfu.
1: No ndzi hambela.
0: Munghana vhanya wa muti wa munghana loyi wa ku a kalaka ku ve cibuku.
1: Ndza mu tiva.
0: Zvina mahaku kasi a nga ve cibuku.
1: A nga xi rhandzi ku rima hi makaji wakwe loko a rumiwa famba pasiyana loko a rumiwa kambe a mu bhongela makaji wakwe lowu wa home loko a mu bhongela hlambetetelo.
0: Ndzi le jama ha ku mungana loyi
1: a hinene
0: anga mo mungona ku na mahaleja kwa hi swinene zwino mahaku kasi a tshicha mungana loyi
1: ndzi ndzi ku mungana me tshicha mahanyela la ungana wone eku sa manene
0: zwino fanela ku kuma ha anwana na loyi anga chibuku mahlweni ka vanhu va hombe
1: te ka valosa Awanye ka respeito loka kuma jidalana amvuna ukuma jidalana na jila khatu ka te ku chikhomba hi woko kasi ku hundza khwatsi la ruwene
0: aka vatsweli va hina zvini va fanela ku kuma kasi hina vanana hi ve chibuku ka vanhu van'wana
1: ku fanela ku va hi gonisa ku ve hina hi ve ni chihlonipho
0: Zibungile munghana wa mina Zibungile munghana wa mina magezi ya wena yo saseka kambi nyamuhle wulawuleli xingetano hi makungu lawa ma ha ku vanana kasi va ve cibuku lomu tikweni hi nga swaka vanghana va yena leswaku i fanele ya hina ya ku hina hi mahaleji ya swinene kasi a vanghana va yena lava kalaku xihlonipho va ta vona hi mahanyela ya hina va kota ku cinca kambi ku i fanele ya hina ku hi ve ni xihlonipho ka lava va hombi loko kuma munhu lomu ruweni hi mu losa loko kuma mubabyi na nga xi kota ku tlhatuka a citarati hi khoma hi woka hi tlhatuka naye loko naye ni michumu hi mubindzaku hi kota ku muvhuna leswi mahanyelo ya vanana lava va nga cibuku lomu tikweni ndzi u bya munghana leswaku a xigava xa yena xa mabulu xi chikele magumu kambe a xo fana kala vhiki gitaku chao chao
2: mabulu ya hina
3: a hi buleni a hi buleni
0: hi vuyile ka xigava xa yena xo sungula hi nga zaka vanghana va yena leswaku an'wanana a ni fanele ya ku hlonipha vanhu va hombe kasi a ta ve ku cibuku ka vatsweli vabyi ni vanhu lava va hombe zvezvi ta teka xigava xa yena xa vumbirhi xi nga zvimangana bya mina la ti tivaka vanghana va yena zvini va zvi kotaka kuma hi zvimangana bya vona

0: jwa go vukile kwathi go tsakile ngofu o yo tsaka hene mongana
1: ndzi tsakile go ndzi sukile na ndzi gilile kae
0: go aka minangolo go yinwanyana out na o gile
1: a he ndzi suka na ndzi tshelwe ngo ndzi ta kutsutsuma
0: kulaveka ku siku ni siku vuka chikatana cha hi kona kota ku gaya xona mungana
1: hi zona
0: mungana a vito
1: Armando Hlavangwana
0: Armando xino xi kota kuma hi ximangana xa wena
1: hi ximangana za mina ndza swi kota kuma swimovhana hi tiwaya
0: u ma hi swimovhana hi tiwaya nga ndzi gondzisa kutsongwana vo ma yisa ku yini swimovhana xa kona
1: ka siku u kota kuma swimovhana hi tiwaya u laveka na wehe ni tiwaya ni zingotana swa switsongwana swa tifiyu ta magezi ni zikotela zwa kumahizo na maroda atiwaya litiana o khometiwaya litia upetsa titsamisa kwa imova uguma ubohelela ate kuhuma achimovana
0: Armando mina atiwaya ndzi titivi xini
1: atiwaya hi leswi xiputukezi va nge ya rhanga
0: a ndzi nga xi tivi ndzi boyingile Armando xi kota leswaku u nga hi gondzisa kambe
1: a ndza hi na xin'wana
0: hi swa leswi u nga hi longisela pro ta hi gondzisa nyamuki
1: ina
0: longisela kambe xin'wanyana pro u ta hi gondzisa vhiki taku a hi swona
1: hi zona
0: rungula maxaka aka vangana lavayani va ku ka va nga tirhisi swimangana swa vona u va byela yini
1: ndzi va byela leswaku a va sunguli sweswi a ku cukisa leswi va byi kotaka kuma hi swimangana swa vona o va gondza swilo swin'wana leswaku va nga va va ma hi swimangana swa vona kasi ku swi va vhuna mandziko ya siku hikusa swi ta va vhuna loko na u nga ti nchumu hi swimangana swa vo wa tshika u xaniseka laka u tomi
0: rungula maxaka Armando
1: ndzi rungula a mamani wa mina Marlene ndzi rungula papa ya mina Fernando ni makwenu wa mina Derto
0: u va xuvela yini
1: ndzi va xuvela vigaginene
0: ndzi boyingile Armando hi ku tota ndzi gondzisa swi xo tala ngopfu hikuva a tiwaya mina ndzi wa nga ti tivi mungana a xigava xa hina ti chikele magamu swinene ku hi tirhisa swimangana swa hina aka mana wa ha pfumela hambi ku hi pfuna va hombi le kaya kumaha mintirho ya la mutini hikwalaho ka swimangana swa hina a xo fana ni ku xaxwa maparatu ni ku xiyela lomungwini ni ku xaxwa ni ku xiyela hangi hi kumeka na hi pfuna va hombi va hina mungana a xigava xa hina ti chikele magamu a xo fana ka la vhiki gitaku.